0: โอ้เตรอยโอเคกันนะหืม
1: มาดามมาดามโอ้ยนี่สละมัดมาดามะแกงนับพังอากโอ้มาดามมังอินซินซีโร่อากโอ้กับมังอินมาอายองเอ็มพลีอาโด้ para sa golden egg farm นับพังดุลมันนะอากโอ้มาดาม
0: นางปันกูอีกเอาเตรอยAng pan ko ikaw. Kag hindi ka magkabalaka. Kagagod hindi na ka mumabudlayan sang asawa mo. Pensaran kong hatagan ko siya sang opera. Kuhaon ko siya nga kabulig sa sulod sang balay. Kag pwede niya madalang bata niyo. Kag pwede siya makapauli adlaw-adlaw.
1: Madam?
0: Diyos ko.
1: Matuod ba lang nabatian ko, madam? Hatagan mo sang obra si asawahon ko?
0: Oo. Kag ako nang bahala nga mag-istorya sa iya agod nga mag-uli ay kam. Kag sugod subong, ikaw, Teroy. Ikaw ang salaligan ko diri sa farm. Ikaw na! Teroy.